Mita 97.7 Dugo ku zanguna FM Rahama Radio kuke ci gaba da sauraro dan Allah ana cikiyar wani dan adaidai ta sau da aka hawo daga Ibrahim Tayo zuwa wato Civic Center aka manta a tamfa guda biyu da yadi kala biyu idan mai wannan adaidai ta yaji sai taimaka ya kira lambar waya 08096462066 ko 08148479 da fatan Allah ya sa dace.